0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: kita setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Dengar di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Suasana rumah ya teman-teman ya, emang kayaknya suasana rumah tuh gak pernah bisa tergantikan ya. Jadi teman-teman yang ngerantau, semangat ya sama Pro 2 ya. Gak apa-apa ngerantau dulu, kumpulin apa yang emang kamu cari nih di perantauan ya. Baik penghasilan, baik ilmu, nanti bawa pulang lagi dan rasakan lagi deh suasana rumahnya. Ngomongin suasana rumah teman Pro 2, rumah kita nih di Fak-Fak ya. Emang jadi tempat moderasi beragama yang paling-paling apa ya, paling-paling erat kali teman Pro 2 ya. Karena emang kita kan dengan motonya satu tungku tiga batu ya teman Pro 2. Jadi sudah terbiasa dengan rukun dalam umat beragama. Dan di sepada ini teman Pro 2, saya mau ajak kamu ngobrol soal sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita di Fak-Fak, yang judulnya Beda Cara Berdoa, Satu Cara Menjaga Indonesia. Kalau dipikir-pikir, kita tumbuh emang di lingkungan yang beda-beda ya teman Pro 2 ya. Ada teman yang hari ibadahnya berbeda dengan kita, ada yang cara berdoanya berbeda, ada juga yang punya tradisi keluarga yang mungkin tidak pernah kita lakukan di rumah gitu ya. Tapi kita tetap bisa duduk satu meja ya. Lucunya itu setelah selesai dengan semua perbedaan itu, kita masih tetap bisa duduk satu meja, tetap bisa kerja kelompok, tetap bisa main bola sama-sama, tetap bisa bekerja sama di pekerjaan kita masing-masing gitu ya. Dan tetap bisa saling pinjam charger, bahkan pinjam uang teman-teman. Kalau itu ya tergantung ya teman-teman ya, tergantung kedekatan masing-masing. Walaupun ya kadang kalau misalnya pinjam charger, kadang chargernya gak dikembalin lagi ya teman-teman ya. Aduh. Anyways, mungkin justru di situ letak hal yang menarik teman-teman ya. Kerukunan itu ternyata tidak selalu dimulai dari apa ya, kata-kata yang berat mungkin. Kadang dimulai dari sesuatu yang sederhana sekali gitu. Saya tahu kamu berbeda dengan saya, tapi saya tetap menghargai kamu semua. Asik gitu nomor 2 ya. Dimana saya baca juga satu pemberitaan dari RRI Fak-Fak nih ya. Kepala MTSN Fak-Fak Laboisi memberikan contoh yang sederhana soal pertemanan. Ketika seorang teman bilang dia harus pergi beribadah lebih dulu, temannya cukup memahami dan juga menunggu. Sesederhana itu aja teman-teman ya. Tidak harus ikut keyakinannya, tidak harus berpikir sama, tidak harus apa ya, saling berdebat teman-teman ya. Cukup kasih ruang supaya dia bisa menjalankan apa yang dia yakini. Dan menurut saya ini menarik sekali teman Pro 2 untuk kita bicarakan di pagi ini ya. Karena toleransi itu bukan berarti semua orang harus menjadi sama, tapi justru kita belajar hidup bersama karena kita memang tidak sama. Asik gak sih teman-teman? Aduh, kata-kata hari ini bos. Anyway sama Bro 2, sambil kita lanjut lagi setelah beberapa lagu berikut ya. Menurut kalian gimana? Mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan kalian di jalur WhatsApp kita di 0811-4894-990. Nanti Maul bakal baca dan juga tanggapin teman-teman ya. Yang mau request lagu juga boleh banget teman-teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu dari siapa nih? Lagu dari Yovi and Nuno dengan lagunya Bunga Jiwaku, disusul dengan Lalil Manino yaitu Badai Telah Berlalu. Asik banget teman-teman. Ini dia Yovi and Nuno, Bunga Jiwaku. Tetap stay tune 89 FM dan juga tetap semangat dalam beraktivitas ya teman-teman Pro 2.

0: aku. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Instagram @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Hello Om Pro 2, itu dia lagu dari Teddy Swims dengan lagunya Bad Dreams. Dan tentunya masih bersama Maul di 89 FM Pro 2 Fapak di Sepada. Selamat pagi Om Pro 2. Balik lagi Om Pro 2, kita masih ngobrol soal perbedaan cara berdoa. Nah, sekarang saya mau tarik sedikit lebih dekat ya ke kehidupan sehari-hari kita. Kadang Om Pro 2, kita menganggap toleransi itu cukup dengan ya udahlah, saya tidak ganggu kamu juga, aduh selesai. Padahal mungkin ada level berikutnya ya teman-teman ya. Bukan cuma tidak mengganggu ibadah masing-masing, tapi juga mencoba memahami Om Pro 2. Misalnya nih ya, kamu tahu kamu punya teman sedang menjalankan ibadah atau perayaan keagamaannya. Kamu mungkin tidak melakukan ibadahnya, tetapi kamu bisa menghormati waktunya. Nah, kalau misalnya teman sedang berpuasa, mungkin kamu lebih peka, jangan makan di depan orangnya. Atau mungkin kalau ada yang sedang merayakan hari besar agamanya, kamu bisa kasih ucapan, bahkan kasih bingkisan kalau bisa juga teman Pro 2 ya. Jangan cuma datang ke rumahnya cuma buat nyomotin nastar, waduh salah teman Pro 2. Itu bukan mengucapkan doang, tapi itu malah sambil bertamu sambil makan kue. Bercanda ya teman Pro 2 ya. Anyways, kalau lingkungan sekitar rumah sedang ada kegiatan keagamaan, kita sama-sama menjaga suasana juga ya. Emang kelihatannya agak kecil kok, emang kelihatannya simple. Tapi kalau jutaan orang melakukan hal kecil seperti itu setiap hari, dampaknya besar sekali Om Pro 2 ya. Apalagi RRI Fapak juga mengangkat filosofi yang sangat familiar dengan kita semua, yaitu satu tungku tiga batu. Batu-batunya tidak berubah menjadi satu batu, tetapi tiga batu yang menumpu satu tungku kehidupan ya teman-teman ya. Jadi kita saling menopang satu sama lain. Dan saya suka sekali gambaran itu Tom Bro 2. Karena mungkin Indonesia juga begitu kan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh teman-teman ya. Jadi kita semuanya harus memiliki sebuah keharmonisan lah teman Pro 2. Bukan cuma dalam bertetangga tapi juga dalam beragama. Nah, menurut kalian seperti apa nih teman Pro 2? Dan juga menurut Maul sih ya, kita perlu apa ya, kita perlu ada kesadaran masing-masing. Dan juga kalau kalian sendiri punya teman yang berbeda agama tuh seperti apa? Seberapa harmonis kalian dengan teman-teman yang berbeda agama? Kalau Maul sih ya, setiap teman-teman Maul Natalan, Maul selalu berkunjung sih teman-teman ya. Dan juga teman-teman Maul yang mungkin bukan non-muslim, setiap Idul Fitri, Idul Adha juga mereka berkunjung silaturahmi gitu. Jadi kita setiap tahunnya tuh selalu ada mempererat jaringan persaudaraan, asik. Lebih tepatnya persahabatan lah ya teman-teman ya. Dan juga teman Pro 2, ini ada yang masuk juga nih. Halo, selamat pagi kakak penyiar, selamat bertugas di pagi ini. Salam udara dari kota Sorong. Kakak bisa request lagu dan salam-salam kah? Boleh kakak, silahkan ya. Silahkan. Jadi teman Pro 2 yang masih mau request lagu, mau salam-salam, boleh banget ya di 0811-4894-990. Dan juga berikan tanggapan kalian soal moderasi beragama. Ya teman Pro 2, selanjutnya ada lagu dari Green Day dengan lagunya One Eye Bastard. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gonna be.
1: Yo, what's up on Broadway? Dan itu dia lagu dari Marbles dengan lagunya Hom Pimpa ya, Hom Pimpa Leom Gambreng sama Om Broadway ya. Dan juga tidak terasa teman-teman, di sepadan selamat pagi teman-teman Broadway, mau sudah menemani kalian semua edisi hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 dari jam 5 subuh hingga sekarang di pukul 9 lewat 55 menit. Jadi 5 menit terakhir Maul ya menemani ruang dengar kalian semua. Dan thank you banget buat kamu semua yang sudah stay tune dan juga bersama dengan Maul. Tadi ada beberapa requestan lagu, beberapa salam ya. Ada yang nanya-nanyain Maul juga, gimana kabarnya? Kabar baik dan semoga teman Pro 2 tetap baik ya. Dan jaga kesehatannya teman Pro 2 di tengah kabut asap ini ya. Waduh. Semoga teman Pro 2 tetap sehat selalu dan juga jangan kemana-mana ya setelah ini teman-teman. Jangan merasa kesepian karena meskipun Maul pamit, akan ada Sukli yang menemani kalian semua dari jam 10 pagi hingga nanti jam 3 siang teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist dan juga di Santai Siang. Dan teman Pro 2, Maul pamit undur diri dengan lagu terakhir nih ya. Lagu dari Seventeen teman-teman dengan lagunya Sumpahku Mencintaimu. Teman-teman yang mau request lagu nanti ditemani dengan Sukli ya di Pro 2 Hitlist. Ini dia Seventeen, Sumpahku Mencintaimu.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo halo halo teman Pro 2, sekali balik lagi di frekuensi ya, tentunya di edisi santai siang. Oke teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 ya? Semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman. Dah, kalau tadi teman-teman udah temenin bareng Kak Maul ya di edisi Sepada, tentunya di edisi santai siang mulai dari pukul 10.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur ya. Akan sekali temani ruang dengan teman Pro 2 ya dengan informasi, topik-topik dan juga musik-musik seru ya yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Oke teman Pro 2, sebagai pembuka edisi kita pada siang hari ini ya, Sukli punya beberapa lagu ya yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi langsung aja kita putarin teman-teman teman Pro 2. Dan buat teman-teman ya yang mau request lagu boleh banget ya teman-teman ya, langsung aja WhatsApp Sukli di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Masih di Lapa Sobat FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Oke teman Pro 2, kita masuk ke requestan pertama teman Pro 2. Ada dari kakak Minace ya, dan juga kakak Noxe nih teman Pro 2. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace nih teman Pro 2. Waduh, ini kakak berdua kebetulan ya request lagu yang sama ya, langsung jadi kita puterin aja nih teman-teman ya, lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Nah, ada salam juga nih dari kakak Noxe ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, love you. Oke, kakak Noxe, thank you ya. Kakak Noxe, kakak Minace, thank you kakak Minace ya. Buat kakak Minace juga selamat beraktivitas ya, tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Oke, langsung aja kita puterin bareng-bareng teman Pro 2, Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andrianto. Buat teman-teman semuanya mau request lagu juga boleh banget ya, langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811489499. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Ya, tahun 42 masih stay 89 FM, 42 fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tahun 42 ya, telah kita dengarkan beberapa lagu ya yang sudah Supri sajikan buat teman-teman semuanya ya. Dan juga tadi udah kita dengerin ya requestan dari kakak Minace yang juga kakak Noxy ya, dengan judul lagunya itu Sumpah Mati dari Selena Grace nih teman 42. Oke, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman 42. Ada single terbaru ya dari The winner of Indonesian Idol teman 42 ya, season berapa ya? Season 14 ya? 13, 12 tuh. Oh, 13 kayaknya ya. Dari Sabrina Leonard ya, dengan judulnya itu Selesai teman 42. Aduh, apa nih yang selesai ya hubungannya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman 42 ya. Selesai dari Sabrina Leonard. Buat teman-teman yang lain juga yang mau request lagu, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811-4894-990. And FYI teman 42 ya, kita juga lagi live streaming di TikTok ya, tentunya di @RRI_fakfak. Buat teman-teman yang mau main-main ke live TikTok kami, boleh banget ya, langsung aja gas-gaskan ya. Teman-teman boleh banget request di situ ya, langsung aja komen ya di kolom komentar ya, buat teman-teman yang mau request lagu. Oke, okay? Inilah dia Sabrina Leonard dengan judulnya Selesai.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Masih di Lapas Radio FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Santai Siang. Dan buat teman-teman semuanya, kita dapat satu requestan lagi ya dari teman-teman di TikTok ya, dari Kasria ya. Oke, Kasria mau request lagu Sumpah Mati lagi nih, teman Pro 2. Nah, kalau tadi Sumpah Mati dari Selena Grace, kali ini ada Sumpah Mati dari versinya Rio Lascard nih, teman Pro 2. Waduh, penasaran ya kalau versi Rio Lascard ini seperti apa. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 dan buat Kak Sria ya. Tetap stay tune terus 89 FM karena akan selalu putarkan lagu requestannya sekarang juga. Oke, buat teman-teman semuanya, enjoy your activity ya. Selamat beraktivitas dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih stay di lapas Hilal FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya teman Pro 2 masih bareng Sukliah di edisi Santai Siang, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi ke request selanjutnya, teman Pro 2. Ada teman kita dari TikTok ya, Kak Riansyah nih, mau request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Nah, jadi dari kata Kak Riansyah nih ya, lagunya buat dia yang sifatnya lebih ekstrim dari cuaca fak-fak. Waduh, siapa tuh Kak Riansyah? Oke, langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman-teman dua ya, lagu dari Irgitaf ya dengan judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan buat teman-teman semuanya yang mau diputarkan juga lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp ya di 0811-4894-990. Oke teman-teman dua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari

es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: mengikuti program Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Ya teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi santai siang teman Pro 2 ya. Dan Sukli mau dengerin teman-teman semuanya lagu, salah satu lagu ya yang bisa dibilang lagu ini tuh bagus banget ya, bagus banget, kayak bucin banget gitu ya. Daripada kita ngegalau-ngegalau terus ya teman-teman ya di siang hari ini, kita geser-geser sedikit ke vibes lagu yang bucin, yang sweet gitu ya. Oke, okay, penasaran lagu apa teman Pro 2 ya? Akan Sukli putarkan dan sajikan lagu dari Barsena, Bestandi dan juga Raisa teman Pro 2 dengan judulnya Awal Kisah Selamanya. Waduh, seperti apa lagunya teman-teman? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Lapus Man FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Masih bareng Sukli di edisi Santai Siang. Dan buat teman-teman semuanya ya, nanti di pukul 12.00 ya, akan Sukli temani ruang dengan teman Pro 2, tentunya dengan obrolan-obrolan asik ya. Obrolan asik yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini nih teman Pro 2. Oke, jadi see you nanti ya teman-teman di pukul 12. Dan tentunya Sukli juga bakal live YouTube juga ya. Jadi buat teman-teman semuanya pantengin terus ya YouTube official kami, dan juga teman-teman pantau ya di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Kalau kita mau Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 masih bareng Sukli di edisi santai siang, teman Pro 2 dan tentunya kita masuk ke obrolan siang hari ini, teman Pro 2, apa kabar semuanya ya? Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Oke. Salam hangat dari untuk Fak-Fak dan sekitarnya buat teman Pro 2 yang lagi istirahat kerja ya, sedang menikmati makan siang, masih berada di kampus atau mungkin lagi santai di rumah nih. Semoga hari ini semuanya berjalan lancar ya. Kembali menemani waktu siang bersama saya Sukli ya dalam program Santai Siang hanya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, siang ini kita akan membahas satu tema ya yang menarik dan dekat banget ya dengan kehidupan anak muda ya, yaitu muda berdaya umum mendunia. Nah, kalau mendengar tema ini ya, apa yang langsung terlintas di pikiran teman Pro 2 semuanya nih? Mungkin ada yang membayangkan anak muda yang sukses ya, punya bisnis yang besar ya, atau mungkin terkenal di media sosial, atau bahkan bisa membawa nama Indonesia sampai ke tingkat nasional nih, nasional maupun internasional gini. Nah, tapi sebenarnya ya, menjadi anak muda yang berdaya itu tidak harus selangsung terkenal atau punya banyak uang, teman-teman ya. Anak muda yang berdaya adalah mereka yang mampu mengenali potensi diri ya, berani mencoba hal baru ya, mau terus belajar dan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Nah, misalnya nih, ada anak muda yang punya bakat menyanyi, kemudian mulai mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti berbagai kegiatan musik. Ada yang suka memasak ya, lalu mencoba berjualan makanan. Ada juga yang punya kemampuan desain grafis, kemudian memanfaatkannya untuk membantu mempromosikan usaha milik keluarga atau teman ya. Nah, hal seperti ini tuh mungkin terlihat sederhana ya, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar tentunya. Apalagi kita yang tinggal di Fak-Fak ya, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari budaya, pariwisata, kuliner lokal, hasil alam, sampai dengan kreativitas anak mudanya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan potensi yang ada? Nah, kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk ya melihat keberhasilan orang lain sampai lupa bahwa diri sendiri juga punya kemampuan yang bisa dikembangkan tentunya. Nah, melihat teman sukses itu boleh ya, menjadikan orang lain sebagai inspirasi juga bagus, tapi jangan sampai keberhasilan orang lain tuh membuat kita tuh merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, setiap orang punya prosesnya masing-masing, teman-teman ya. Ada yang lebih cepat menemukan jalan ya, ada yang juga masih mencoba ya, masih mencoba berbagai hal ya untuk menemukan minat dan kemampuannya. Nah, yang penting jangan berhenti belajar dan jangan takut memulai. Nah, kalau sekarang belum tahu apa potensi yang dimiliki, coba kenali hal-hal yang disukai. Apa yang buat teman Pro 2 bersemangat ya, apa keterampilan apa yang ingin dipelajari, dan apa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, mulai dari pertanyaan sederhana itu, teman-teman, kita tuh bisa perlahan-lahan mengenali arah yang ingin dituju ya. Nah, sekarang Sukli pengen ajak teman Pro 2 ikut berpikir juga nih, kalau diberikan kesempatan untuk mengembangkan satu kemampuan agar nantinya bisa dikenal sampai tingkat nasional bahkan internasional, kemampuan apa yang ingin teman-teman kembangkan? Apakah di bidang musik, olahraga, bisnis, teknologi, pendidikan, atau mungkin seni dan budaya nih? Nah, yuk bagikan pendapat kalian melalui WhatsApp Pro 2 ya di 0811-4894-990 atau melalui kolom komentar siaran langsung YouTube dari Fak-Fak. Ya oke, teman Pro 2 ya, tetap bersama Sukli di Santai Siang. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas bagaimana anak muda bisa memanfaatkan teknologi untuk membawa potensi lokal menuju dunia yang lebih luas. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

0: whatever.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Ya, kamu Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Welcome back teman Pro 2 masih bersama Sukli ya di Santai Siang. Programnya anak muda yang selalu siap menemani waktu istirahat kalian tentunya. Nah, teman Pro 2 tadi kita udah bicara ya tentang pentingnya mengenali potensi diri. Sekarang kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang lebih menarik nih. Bagaimana caranya supaya potensi anak muda bisa berkembang dan dikenal lebih luas? Nah, salah satu jawabannya adalah melalui kreativitas dan pemanfaatan teknologi digital. Di zaman sekarang, teknologi memberikan banyak kesempatan bagi anak muda untuk belajar, berkarya, membangun usaha, dan memperkenalkan kemampuan mereka pada masyarakat luas tentunya. Nah, coba kalau kita lihat ya kehidupan sehari-hari, banyak orang menggunakan media sosial untuk hiburan, menonton video, atau mengikuti tren-tren terbaru. Nah, itu tidak masalah teman mata dua ya, selama digunakan dengan bijak ya. Tetapi, media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Misalnya, teman-teman Pro 2 suka membuat video, bisa belajar menghasilkan konten edukatif atau memperkenalkan keunikan daerah. Yang punya kemampuan fotografi mungkin bisa belajar membuat foto yang menarik ya. Sementara yang tertarik dengan dunia bisnis bisa memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produknya. Nah, bayangkan kalau ada anak muda fak-fak ya yang membuat konten tentang keindahan alam, budaya masyarakat, kuliner khas, atau kehidupan sehari-hari di Kota Pala. Melalui konten yang menarik dan informatif, orang-orang dari luar daerah tuh bisa mengenal fak-fak dengan lebih dekat tentunya. Nah, begitu juga ya dengan produk lokal ya. Misalnya ada anak muda yang ingin mengembangkan usaha olahan pala. Selain menjaga kualitas produk, ia juga bisa belajar membuat kemasan yang menarik, menyusun strategi strategi pemasaran ya, dan memperkenalkan produknya melalui media digital. Nah, dari situ usaha kecil pun memiliki kesempatan untuk menjangkau calon pelanggan yang lebih luas tentunya. Namun teman peta dua, ada hal yang perlu diingat nih. Mengembangkan kreativitas bukan hanya tentang mengejar viral atau mendapatkan banyak pengikut ya. Yang lebih penting adalah bagaimana karya yang dibuat mempunyai nilai, memberikan manfaat, dan tidak merugikan orang lain ya. Kalau membuat konten, perhatikan kebenaran informasi. Kalau mempromosikan produk, sampaikan informasi dengan jujur ya. Kalau menggunakan media sosial, jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Karena anak muda yang berdaya bukan hanya kreatif, tetapi juga bertanggung jawab. Gitu teman berdua. Nah, selain kreativitas dan teknologi, kemampuan berkomunikasi juga penting untuk dikembangkan, teman-teman. Termasuk kemampuan berbahasa Inggris yang dapat membantu kita mengakses informasi dari berbagai negara dan berkomunikasi dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, tidak perlu langsung fasih, teman-teman ya. Kita tuh bisa mulai dengan mempelajari kosakata sederhana, menonton video pembelajaran, mendengarkan lagu berbahasa Inggris, dan berlatih sedikit demi sedikit. Yang penting adalah konsistensi, ya. Nah, ada satu hal lagi yang ingin untuk diingatkan buat teman-teman nih. Menjadi anak muda yang mendunia bukan berarti kita tuh harus melupakan identitas daerah sendiri. Justru, potensi lokal bisa menjadi kekuatan yang membuat karya kita itu berbeda dari yang lain. Fak-fak punya budaya, sejarah, kekayaan alam, dan berbagai potensi yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat luas. Anak muda juga bisa mengambil peran melalui pendidikan, usaha kreatif, seni, olahraga, maupun kegiatan sosial tentunya ya. Nah, jadi kita tuh bisa belajar dari dunia ya, mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi tanpa harus kehilangan jati diri. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi ya, tetapi jadilah anak muda yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sekarang Sukri mau tanya kepada teman Pro 2 nih, kalau kalian diberikan kesempatan untuk memperkenalkan satu hal dari fak-fak kepada masyarakat Indonesia bahkan dunia, apa yang akan teman-teman pilih? Apakah fak-fak keindahan alam, budaya lokal, kuliner, atau mungkin kreativitas anak mudanya? Nah, coba bagikan jawaban kalian melalui WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990. Siapa tahu ide yang muncul dari obrolan siang ini bisa menjadi inspirasi untuk menghasilkan karya yang lebih besar tentunya. Oke teman Pro 2, tetap di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Ya, Tama Pradua masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, Tama Pradua ya, kita sudah sampai di segmen terakhir ya, di santai siang ini ya. Gak kerasa juga selama menemani waktu istirahat kalian, kita udah bicara tentang pentingnya mengenali potensi diri, mengembangkan kreativitas, memanfaatkan teknologi, dan membawa potensi lokal agar bisa dikenal lebih luas. Nah, sebelum kita berpisah, Tama Pradua, ada satu hal yang berpisah banget nih, enggak sih. Kita sebelum kita lanjut ya, tentunya ke keseruan berikutnya ya, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan buat teman-teman ya. Menjadi anak muda yang berdaya bukan tentang siapa yang paling cepat sukses atau siapa yang paling terkenal, tetapi tentang bagaimana kita tuh terus bertumbuh, mau belajar, berani mencoba, dan menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak masalah kalau sekarang masih dalam tahap belajar. Tidak masalah juga kalau masih mencari bidang yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Dan tidak masalah kalau perjalanan yang ditempuh berbeda dari teman-teman lainnya. Yang penting, jangan berhenti hanya karena merasa belum cukup hebat. Kalau ingin punya usaha, mulai dengan mempelajari peluang yang ada di sekitar. Kalau ingin menjadi kreator, ya mulailah membuat karya yang positif. Kalau ingin meningkatkan ya kemampuan akademik, bangun kebiasaan belajar yang konsisten ya. Kalau ingin berkontribusi untuk daerah, mulailah dari lingkungan terdekat. Tidak semua perubahan harus dimulai dari sesuatu yang besar ya. Kadang-kadang langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Dan untuk kita anak muda Fak-Fak, jangan pernah menganggap bahwa kesempatan untuk berkembang hanya ada di kota-kota besar. Kita juga punya kesempatan untuk belajar, berkarya, membangun usaha, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Mungkin ada yang nantinya menjadi pengusaha ya, seniman, atlet, pendidik ya, atau kreator konten atau profesional di bidang tertentu. Apapun jalannya, teruslah belajar dan berikan yang terbaik, teman-teman dua. Oke, jangan lupa juga untuk saling mendukung teman-teman. Kalau ada teman yang sedang merintis usaha, berikan dukungan ya. Kalau ada teman yang menghasilkan karya positif, berikan apresiasi. Dan kalau ada teman yang sedang belajar sesuatu yang baru, jangan malah meremehkan usahanya. Karena anak muda yang hebat bukan hanya mereka yang mampu berkembang sendiri ya, tetapi juga mereka yang mau ikut mendorong orang lain untuk maju. Oke, teman peradua ya, mari kita jadikan kreativitas, semangat belajar, dan keberanian mencoba sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Dunia terus berkembang ya, kesempatan terus terbuka, dan anak muda yang punya peran penting dalam menentukan arah masa depan tersebut tentunya. Jadi jangan hanya bermimpi untuk dikenal dunia ya, mulailah berkarya dari tempatmu berada. Kenali potensimu ya, kembangkan kemampuanmu, dan memanfaatkan teknologi bijak, dan tetap bangga menjadi bagian dari Fak-Fak Papua dan Indonesia. Nah, sebelum menutup program hari ini, Sukli mau ajak teman-teman Prado untuk menjawab satu pertanyaan sederhana lagi nih. Setelah mendengarkan obrolan kita hari ini nih, kira-kira setelah langkah positif apa yang kalian mulai untuk mengembangkan diri? Nah, mungkin ingin belajar keterampilan baru ya, keterampilan baru, atau mungkin mulai merintis usaha, lebih rajin membaca, mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, atau mencoba membuat karya kreatif. Apapun itu, teman peradua, semoga bukan hanya menjadi rencana ya, tetapi benar-benar mulai dilakukan. Oke, teman peradua, terima kasih sudah menemani saya Sukli dalam santai siang edisi Selasa 13 Oktober 2026. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru untuk terus berkembang. Buat yang masih bekerja, semoga aktivitasnya lancar. Buat yang masih belajar, semoga semakin banyak ilmu yang didapat ya. Dan buat yang sedang merintis sesuatu, tetap konsisten, oke? Okay? Dan jangan lupa makan siang, jaga kesehatan, dan tetap lakukan hal-hal positif. Saya Sukli pamit undur diri dari obrolan santai siang kali ini, tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Lawas Global FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Tentunya masih barang Sukli di edisi santai siang. Dan buat teman-teman semuanya ya, telah kita lewatkan juga beberapa program obrolan kita sebelumnya. Dari pukul 1 teman Pro 2, 1 siang tentunya di 13.00 waktu Indonesia Timur, akan Sukli temani dengan beberapa musik dan juga informasi-informasi seputar sport atau olahraga buat teman-teman semuanya nih. Jadi so buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Kenapa kamu lempar?
2: Rabies. Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
2: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
2: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
2: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
2: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
2: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lapar.
0: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya teman Pro2 masih stay di lapas dengan Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro2 tentunya masih bareng Sukli di edisi santai siang. Teman Pro2, informasi olahraga, Menpora Erick kukuhkan kontingen untuk Asia Para Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga atau biasa disingkat Menpora Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pengukuhan dan pelepasan ini dilakukan di pendapi Ageng Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin sore 12 Oktober 2026. Pengukuhan ditandai penyerahan petaka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia Seni Marbun. Selanjutnya diserahkan kepada Save the Mission kontingen Indonesia untuk Para Games 2026 Reda Mantovani. Dalam arahannya, Menpora memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut, khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas dan posisi 10 besar dalam multi-event yang berlangsung 18 sampai dengan 24 Oktober 2026. Menpora tak luput menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto pada para atlet. Presiden sebut Menpora Erick memiliki kepedulian tinggi terhadap para atlet, khususnya kepada para atlet disabilitas. Baik, teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa, orang kepenak, dimana-mana tempe enak.

0: iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yo, Tama Pro 2 masih stay di 89FM Pro 2 Pop, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Tama Pro 2 ya, tentunya masih barang Sukli di edisi santai siang Tama Pro 2 untuk sejam terakhir Tama Pro 2 ya, di pukul 14 lewat 03 menit nih Tama Pro 2. Nah, di pukul 14 ini Tama Pro 2 akan Sukli temani tentunya ruang dengar Tama Pro 2 dengan beberapa informasi seputar entertainment atau hiburan Tama Pro 2 untuk menemani aktivitas Tama Pro 2 nih. Dan buat teman-teman semuanya, untuk sejam terakhir ini kita open request juga ya, open request buat teman-teman semuanya ya yang mau request lagu juga nih. Boleh banget teman-teman yang mau request lagu langsung aja ya ke WhatsApp Pro 2 di 0811489499. Oke, Tama Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke sesi berikutnya ya teman-teman ya, kita dapat satu requestan lagi nih kakak ya, dari teman kita ya yang mau request lagu dari Lewis Capaldi dengan judulnya Before You Go. Oke, langsung aja kita bertarin bareng-bareng teman-teman sebelum kita masuk ke informasi kita nanti ya. Buat teman-teman yang lain juga yang mau request lagu boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus 89FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Hello. Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

informasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfare melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan.

Jota Mampu 2 masih stay di Lapa 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli di edisi Santai Siang teman Pro 2 ya. Informasi

hiburan, film laut bercerita disambut hangat di Busan International Film Festival 2026. Film laut bercerita mendapat sambutan hangat saat pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival 2026 pada 11 Oktober. Film garapan Yosef Anggi Noen tersebut akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori, film ini masuk dalam program kompetisi utama BIFF 2026. Kisahnya mengangkat perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan memperjuangkan keadilan. Pemutaran perdana di Busan dihadiri sutradara Yosef Anggi Noen, produser Gita Farah dan Budi Setiarso, serta para pemain. Mereka yang hadir antara lain Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim. Selain mengikuti kompetisi utama BIFF, para pemain laut bercerita menghadiri Marie Claire Asia Star Awards 2026, acara yang digelar bersama majalah Marie Claire Korea dan BFF tersebut mempertemukan para pelaku industri film dari berbagai negara Asia. Baik, teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 masih bareng Sukli ya, di edisi Santai Siang teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Akademisi UI soroti peran Polri terhadap ancaman kejahatan berbasis AI. Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Teknologi yang mempermudah aktivitas manusia juga dapat dimanfaatkan untuk memalsukan identitas, merekayasa suara dan wajah, hingga memperluas praktik penipuan digital. Akademisi Program Vokasi Universitas Indonesia, Asoprof Dr. Devi Rahmawati, menilai perkembangan tersebut menuntut penguatan perlindungan masyarakat melalui pendekatan kepolisian yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan manusia. Pandangan itu disampaikan Devi dalam rangkaian Global Digital Forum 2 2026 di Moskow, Rusia pada 11 Oktober 2026. Forum internasional tersebut mempertemukan akademisi, pengembangan teknologi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan digital dari berbagai negara. Dari forum tersebut, Devi membawakan paparan bertajuk More Than Words, Beyond Code, Back to Humanity, Why Language, Culture, and Community Matter in AI. Menurut dia, perubahan cara kerja kejahatan akibat perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem perlindungan masyarakat yang terus berkembang. Baik, teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tomo Pro 2 itulah dia. Selamat dari Dimasi Tomo Pro 2 ya. Itu berarti pula berakhir juga tentunya ya edisi kita pada siang menuju sore hari ini. Tomo Pro 2 tentunya di pukul 15.00. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah menemani ya kebersamaan kita di edisi santai siang ya. Dan di penghujung edisi kali ini, Supri mengucapkan terima kasih. Dan tetap beraktivitas buat teman-teman semuanya, tetap semangat beraktivitas dan jangan lupa tersenyum ya. Tetap jaga kesehatan dan Pro 2 ya. Dan jangan lupa buat tetap stay tune terus dapat 9FM Pro 2 Fakfa. Karena setelah ini keseluruhan teman-teman bakal ditemani sama Kak Abdi di edisi sore ceria. Oke, teman Pro 2 tetap di Pro 2 dari Fakfa, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Masih bareng Abdi 82 di Sore Ceria edisi 13 Oktober 2026 di hari Selasa. Semoga kalian bahagia dan Abdi juga tentunya bahagia di sini karena bareng kalian teman berdua. Dan selama 5 jam ke depan Abdi bakal nemenin kalian ya dari jam 3 sore ini atau 15.00 sampai jam 20.00 atau jam 8 malam nanti teman berdua waktu Indonesia Timur. Jadi banyak banget hal-hal yang Abdi mau bahas, salah satunya yakni kabut asap yang udah mulai turun ke jalan. Jadi buat teman berdua yang beraktivitas di luar rumah, harap dan harus banget, wajib banget untuk menggunakan masker ya. Sayangilah tubuh kalian, lindungilah orang-orang tersayang kalian di rumah, karena kalau kalian sakit, orang di rumah juga bisa terpapar sakit juga teman berdua. Jadi stay apa ya? Stay healthy. Oke, 82. Kita banyak banget ya pembahasan ya, mulai dari berita daerah, kemudian ya itu tadi asap juga karena ini lagi boomingnya di Kabupaten Fak-Fak, karena dilihat-lihat dari story-story teman Abdi dan mungkin juga kalian buat story tentang asap. Jadi kita bahas tentang asap biar kalian apa ya, nimbrung ke pembahasan Abdi. Dan boleh banget nanti cerita-cerita kalian tentang asap ataupun keluhan kalian sampaikan ke nomor Pro 2 biar terdengar ke semua orang ya. Mungkin juga kalian ada tips dan trik menghadapi asap ini, boleh banget untuk kirim ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau bisa chat di RRI Digital nomor Pro 2. Sampaikan apa yang harus disampaikan, baik-baik aja, jangan yang buruknya ya. Oke, sebagai pemanasan ini ada lagu Diplo and Jonas Brother dengan Lonely. Check it out.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinu.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Harimau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih berapa 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ini ada berita dari Kabupaten Fak-Fak. Dan ini beritanya tentang dunia olahraga dan kreativitas, teman Pro 2. Kali ini ya, ada Koneger Fun Run 5K 2026, yang hadir dengan konsep yang unik banget, teman Pro 2. Yakni memadukan olahraga lari dengan seni fotografi. Jadi bukan cuma soal bergerak dan menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengabadikan momen dan mengekspresikan kreativitas melalui lensa kamera, teman Pro 2. Dan kegiatan seperti ini bisa menjadi ruang seru banget bagi anak muda untuk menyalurkan hobi, memperluas pertemanan, sekaligus membangun gaya hidup yang lebih aktif dan sehat, teman Pro 2. Apalagi olahraga sekarang gak harus selalu identik dengan kompetisi, bisa dilakukan juga dengan santai, menikmati suasana sambil menghasilkan karya yang menarik tentunya. Nah, buat teman Pro 2 yang ingin tahu lebih lengkap tentang Koneger Fun Run 5K 2026 ini, boleh banget untuk baca di portal resmi kami, karena di situ ada informasi lengkap kapan akan diadakan, daftarnya di mana, dan lain-lainnya, teman-teman. Klik aja di Google kalian ya, di rri.co.id.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM.
1: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Pekan busana ini dimulai sebagai Fresh Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: Masih di 9 FM Pro 2 Fak Waktuan Terbaik Kamu Teman Pro 2. Dan ya Teman Pro 2, sekarang sudah pukul 16.21 waktu Indonesia Barat. Abdi mau sampaikan hal yang penting banget untuk kita di hari ini dan besok hari. Teman Pro 2, ini ada perkiraan cuaca yang langsung dari BMKG Kabupaten Fakfak Teman Pro 2. Dan ini ya berlaku untuk hari Selasa ini pukul 9.00 hingga 14 Oktober nanti ya, atau besok pagi Teman Pro 2. Dan secara umum Teman Pro 2, dibacain ya, wilayah Kabupaten Fakfak diperkirakan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang disertai kondisi udara kabur akibat asap. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara cukup tinggi untuk di hari ini Teman Pro 2. Untuk itu, untuk wilayah perairan utara dan untuk perairan selatan Fakfak, kecepatan angin berpotensi mencapai 20 knot dengan hembusan angin sesaat atau gusti yang lebih kuat. Kondisi ini perlu diwaspadai terutama oleh nelayan dan masyarakat yang beraktivitas di laut, dan juga untuk para angler-angler yang lagi mancing sontong atau mancing ikan. Dan BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan, dan juga pantau informasi cuaca terkini melalui media sosial resmi BMKG Fakfak lewat Instagramnya @BMKG Kabupaten Fakfak. Untuk Teman Pro 2, tetap waspada dan tetap jaga kesehatan, dan tentunya tetap di 89 FM Pro 2 Fakfak Teman Terbaik Kamu.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Masih dapat 9 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi seputar kabut asap yang masih menjadi perhatian banget untuk di Kabupaten Fakfak, apalagi untuk kita anak muda yang sering jalan di Jalbar tapi udah kelihatan asap semua di Jalbar. Dan berdasarkan pemberitaan RRI Fakfak ya, pada tanggal 10 Oktober 2026 kabut asap saat ini masih menyelimuti pusat kota Fakfak hingga mengurangi jarak pandang ya teman berdua. Sebelumnya pada tanggal 1 Oktober RRI juga melaporkan kabut asap di distrik Karas yang mengganggu kegiatan belajar mengajar dan aktivitas nelayan teman berdua. Nah teman berdua, asap ini bukan cuma bikin pemandangan jadi samar tapi juga bisa berdampak pada kesehatan. Partikel halus dari kebakaran dapat masuk ke saluran pernapasan dan memicu batuk, kemudian iritasi mata serta memperburuk gangguan pernapasan. Jadi teman berdua, jangan menganggap enteng atau remeh kondisi ini ya. Ingat kalian harus pakai masker karena tubuh kalian harus dijaga, bukan doi aja.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya, meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat,
5: apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM。
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Melalui kisahnya, buku ini mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang arti keberanian untuk menerima kenyataan, merangkul perubahan, dan terus melangkah maju meskipun terasa berat. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Masih 29 FM Perdua, fak-fak teman terbaik kamu, teman Perdua masih bareng Abdi, teman Perdua, dan kita masih membahas tentang lindungi diri dan paparan asap karhutlah ya teman Perdua. Pertama mungkin hal yang bisa dilakukan ya ini pertama kurangnya aktivitas di luar rumah ketika asap sedang pekat seperti saat ini teman Perdua. Kalau memang harus keluar gunakanlah masker respirator seperti N95 yang terpasang dengan benar. Kedua, teman Perdua bisa tutup pintu dan jendela saat asap berada di luar, serta hindari membakar sampah yang bisa menambah polusi udara. Yang ketiga, lindungi anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan. Kalau mengalami sesak napas atau keluhan yang semakin berat, segera cari bantuan medis ataupun datang ke puskesmas ataupun rumah sakit. Dan ya teman Perdua, kita juga punya peran penting mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar ya saat ini, dan segera laporkan jika melihat kebakaran kepada pihak yang berwenang. Mari kita jaga kesehatan dan lingkungan fak-fak bersama-sama dan pantau terus informasi dari langsung dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.

Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan, sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik, usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati. Tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaan

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kaum muslimin dan
2: baik, teman berdua, itu tadi ya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Pakpak dan sekitarnya. Kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang udah disiapin dari MD Perdua.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
3: siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Aduh, jangan lapar.
4: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Channel. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
5: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
4: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
5: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
4: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
6: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: FM。
1: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
2: Bagaimana caranya?
1: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
2: Oh iya ya, benar juga.
1: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
2: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
1: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990, karya P.D. Baik, merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, nomor berdua sekarang sudah pukul 19.50 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen sore ceria bentar lagi berakhir dan berganti dengan segmen jaga malam bersama Kak Bunga sama berdua. Jadi Abdi si penyiar sore ceria di hari ini izin pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini sama berdua. Abdi sampaikan terima kasih untuk kalian yang udah request lagu ataupun udah cerita tentang asap, hujan dan lain-lainnya. Terima kasih banyak teman berdua. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya ya. Dan kalian harus standby terus karena setelah ini ada Kak Bunga yang bakal nemenin kalian. Tetap di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan temen gua.
3: Sebagai temen, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam tentunya bareng Bunga Kutangas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2, tentunya dari pukul 8 sampai dengan tutup siaran nanti di edisi Jaga Malam. Hari ini Senin apa Selasa ya? Selasa, 13 Oktober 2026. Tentunya Bunga stay lagi ya di studio untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya kalian. Dan Bunga ingatkan sekali lagi bahwa di jam 9 nanti kita bakal rilis sama Pro 2 Jakarta tentang menikmati yang namanya MLC atau Music Live Chat. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 Fak-Fak, karena nanti Bunga bakal balik lagi. Tentunya kita masih bakal bahas topik-topik menarik, topik-topik pilihan, dan pastinya yang seru-seru di Pro 2 Fak-Fak di frekuensi 89.

0: Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

tapi itu fakta. Tanduk badat terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke teman Troy 2, 3 lagu terakhir bunga putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu di jam 10. Selamat menikmati MLC atau Music Live Chat sama Pro 2 Jakarta. By the way, bunga ingatkan aja, mungkin teman-teman ada yang lupa kali ya, bahwa jam 10 nanti bunga bakal balik. Dan buat yang mau request lagu, tentunya bunga buka jalur dari sekarang ya di 0811 4894 990. Dan lagunya nanti bakal bunga putar di pukul 10 nanti. Waduh, ini banyak yang request lagu nih, ada 3 ya. Assalamualaikum kak, request lagu Rio Laksart Sumpah Mati kak. Terus ada juga yang kak, request lagu untuk Selamanya dari Fatur. Ada juga makasih banyak udah puterin lagu yang bla bla bla bla bla. Oke, sama-sama sayang-sayangku. Nanti bunga bakal balik lagi di jam 10, terus bunga bakal puter 2 lagu requestan dari kalian. Tetap stay tune ya, tentunya di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Halo, selamat malam teman Broadway.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman Broadway. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasa ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya? Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, nggak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Music.
1: Music Live Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Eddie dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong, calontong. Oh bukan,
0: calontong. Ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai.
0: Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya udah, enggak usah.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, ini. Akang,
2: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan. Asik. Gitu kan?
2: Iya, bener.
1: Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: sedap. Proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Oh, kepaksa. Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di asli develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Benar.
1: Masih kuat lah.
0: Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih. Aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar. Benar, itu penting. Itu penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gua.
1: Iya.
2: Project Sol ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Komunitas Pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
0: Iya, bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda. Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
2: Iya
0: masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya pemakan usia.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah, itu.
1: Jangan sampai. Oh,
2: berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya, benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana? Nah,
2: gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja. Tuh kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Soal senja kemarin tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
2: Mata aja. Tahu-tahu air mata netes.
0: Netes terus kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
2: Iya sih, biasanya capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gua ngegambarin momen

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin loh ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan cuma bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: Satu kepanjangan. Dua. Itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah senja
1: sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya. Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu. Cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya berasa momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Keriko gitu. Lagi akhirnya
2: Keriko lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari. Kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue ngapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mal gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kepupaan capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kan foto.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu jadi kan buat ngilangin ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu enggak juga maksudnya kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain kadang-kadang gue dengerin metal gue dengerin gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Itu juga jadi influence lu kali Om ya.
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang gue gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
0: Jadi ngulik.
1: Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
0: Nah iya.
2: Gue Caknan NDX. NDX, Ndar Boy gue dengerin.
0: Tuh kan, asik kan om.
2: Lagu-lagunya
0: asik kan, asik ya. Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
0: Iya, betul-betul.
2: Keren-keren.
0: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
0: Seru banget.
1: Seru nih.
0: Seru banget.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
0: Serius?
2: Oke. Serius, ada moon test nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya, yeah, kita percaya, kita percaya.
2: Ada, yeah, ada apa coba? Telingan mantap.
0: Iya.
2: Iya. Gue dengerin.
0: Bener-bener. Iya sih, jujur. Berarti cukup random juga ya?
1: Cukup random ya?
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita dikata ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk
0: kan?
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke N ya, Enau.
0: Oh,
2: itu gue dengerin.
0: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Yeah. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru. Kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus.
0: Iya,
2: kadang-kadang bisa enak gue lakuin, kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Gitu. di Winamp.
1: Bang isiin lagu Bernadia gitu. Ya?
2: Iya, yeah. Di handphone gitu kan. Yeah.
1: Mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
0: Wow.
2: Oke.
1: Tapi gue penasaran sih nih. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri
1: dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Mazini, MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya. Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau kalau di Five Friend, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Bener.
2: Sekarang di ujung
0: senja. Oh, bener-bener.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu gak? Kayak dari roll drum dan beatnya sih.
2: Ada
1: ya?
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu kemarin berita pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: R. Faris R.
2: Kebetulan. Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar emosinya ceritanya luar biasa. Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobilnya aja
1: meledak. Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ikut-ikutin anaknya Enzi, cuman ternyata abis kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Oke.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Ya manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Maksudnya
2: kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu.
0: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal. Nah,
1: juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing,
0: ya kan?
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya, benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
2: Iya, benar.
1: Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut. Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi. Itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
1: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus kalau nggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
0: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya sih. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya, kayak mana waktu itu ya, antara Paspor atau Synchrones, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Ya kolaborasi sama Soneta.
1: Itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: yeah,
2: maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Benar. Iya. Betul. Dan itu. Tiap orang taste-nya beda soal.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya. Bisa ditonton juga berarti
2: ya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak.
1: Iya
2: sih. Sebenarnya gue juga bingung ya, kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Omirinya bingung ya, kita gimana ya? Harus mengerti ya.
0: Bener.
1: Bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 sepuluh.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah, tua kita.
1: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin.
0: Let's go dong.
1: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seru satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri.
1: Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kita masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik. 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi masih di Pro 2 Fak-Fak, tentunya masih bareng Bunga Kutanggas di sini. Bagaimana setelah menikmati MLC atau Music Live Chat? Bunga balik lagi nih untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. By the way, ini ada request lagu nih dari tadi, udah request lagu banyak sekali. Pelan-pelan nanti Bunga bakal putar satu persatu ya. Tapi ini ada pesan kue. Aduh, Bunga pakai tisu kali ya bacanya biar kalau sedih bisa langsung dilap-lap air matanya. Oh ya, by the way, ini requestan lagu dari kakak Bakit ya. Dari tadi kakak sudah request, kakak minta diputerin lagu ya. Lagu dengan judul Selalu Untuk Selamanya. Lagu dengan judul Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Oke, nanti Bunga bakal putar. Tapi ini ada question, cantik banget questionnya. Nanti Bunga bakal baca, tapi lagunya juga belum Bunga putar setelah call berikutnya, karena Bunga harus baca questionnya dulu biar sebentar bacanya tidak salah-salah ya. Ini karena questionnya panjang sekali nih. Oke, Bunga putar dulu 3 lagu, nanti Bunga bakal balik di call selanjutnya. Kemudian Bunga bakal putar lagu requestan dari kakak Bakit. Tetap stay tune semua di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Okay. Langsung aja nih kita bacain requestan lagu di WhatsApp ya. Dari tadi Bunga baca senyum-senyum sendiri nih. Aduh. Langsung aja. Ini ada Kakak Bakit dari Sorong yang minta request lagu dengan judul Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Tadi Kakak chat kayak gini, Kakak Bunga, mungkin dari lagu yang saya request, saya hanya ingin memberikan pesan dari lagu tersebut. Mungkin dari lagu tersebut mengandung arti bahwa dalam sebuah hubungan pasti ada yang disebut dengan cinta sejati dan cinta yang dilandasi dengan kepura-puraan. Cinta sejati terkadang banyak menghadapi tantangan, entah itu jarak, waktu, restu, saling curiga, dan lain-lain. Namun, ketika cinta sejati dilandasi dengan kejujuran dan ketulusan, meskipun awalnya penuh dengan tantangan, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan cinta yang dilandasi dengan kepura-puraan, meskipun awalnya kelihatan mulus, namun ujungnya hanya berakhir dengan kehancuran. Oleh sebab itu, cinta sejati yang harus tumbuh dalam hati dan pikiran setiap kita harus tumbuh dalam hati dan pikiran setiap kita agar kelak setiap hubungan itu, hubungan percintaan lebih tepatnya, yang kita dapatkan hanya kebahagiaan bukan kehancuran. Aduh, ada juga tambahan nih. Satu pesan khusus buat pria yang sampai saat ini, aduh bikin senyum-senyum sendiri ini pesannya. Untuk pria yang sampai saat ini masih saya tunggu dan nantikan kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Aduh, setia banget sih Kakak, ya ampun 2 tahun 3 bulan. Dan pada saat ini ada di fak-fak, please. So LDR begini, jangan hilang-hilang kabar Kak. Aduh, kalau 1 atau 2 hari tidak apa-apa, tapi kalau sampai berminggu-minggu nih, apalah daya. Apakah ini ujian iman kah? Lebih jelasnya nama lengkapnya Hengki. Aduh, yang tinggal di kompleks Depnaker Wagum Fak-Fak. Please, Fak-Fak Sorong sangat jauh. So LDR, cobalah komunikasi tuh lancar. Kasio, tong mau sabar sampai kapan? Aduh. Semoga pesan yang Kakak sampaikan ini ganteng dia bisa dengar ya. Amin. Aduh, Kakak Hengki, jangan ngantong-ngantong orang perasaan Kak, tolong. Dia sampai subikin kata-kata begini tuh, berarti masalah berat sekali. Okay, ini dia lagu requestan dari Kakak Bakit dengan judul Selalu Untukmu Selamanya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Oke, teman Pro 2, selanjutnya ada requestan lagu lagi nih yang masuk ya. Minta diputerin lagu dengan judul, judul apa ini ya, di WhatsApp ya. Oh ya, by the way, teman-teman yang mau request lagu yang tidak mau ketinggalan, boleh dong join ke WhatsApp 0811489499. Ada yang request lagu nih.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Oke, kita masuk di pukul 23 ya, tentunya pukul 23 lewat berapa menit nih? 23 lewat 8 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. By the way, ada request lagu nih masuk di WhatsApp tadi. Request lagu sebenarnya sih gue udah mau putar, cuma langsung masuk ke jam 1 jam terakhir ya, di jam 11 ini. Assalamualaikum Kak, request lagunya Rio dengan judul Sumpah Mati. Bisa Kak? Sangat bisa dong, kenapa enggak? Oke, okay, buat teman-teman yang request lagu juga di 1 jam terakhir, tentunya kita refleksi aja nih, tentunya di 1 jam terakhir ini. Jadi yang request lagu boleh, Bunga mumpung masih buka jalur ya, di WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
6: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
5: Hah? Apaan tuh?
6: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ada tiga lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pradua. Ada Katanya dari Raisa Ramadhani, ada juga For the Night dari Conor, dan ada Di Atas Normal dari Noah nih. By the way, teman-teman yang request lagu, tentunya Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811489490, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pradua. Buat teman-teman yang mau request lagu, buruan, karena kita di kelas selanjutnya bakal pamit undur diri dari ruang dengarnya kalian. Jadi kalian tetap stay tune aja, tentunya kita masih di Pradua Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Waktu di sini menunjukkan pukul 23:54 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Teman Pro 2, see you semua. Sampai ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Bunga pamit undur diri karena Bunga temani kalian dari jam 8 tadi sampai sekarang. Waktu di sini menunjukkan pukul 23:54 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Bye, sampai ketemu lagi di segmen-segmen seru yang akan datang. And see you.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir podcast kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Rabu, 14 Oktober 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi semua teman Pro 2, dimana saja berada, senang sekali ya pagi ini Desi kembali temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya. Dan tentunya teman Pro 2, jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat dan penyertaan tangan kasih Tuhan di sepanjang malam, boleh beristirahat dengan begitu baik hingga di pagi ini boleh bangun dan siap-siap untuk segala aktivitas yang dijalankan di hari ini. Dan semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam mengais rezeki. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: friend.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
6: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
6: Itu sih ide sesat, gak dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin, kan cuma dikit.
6: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
6: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Papua.
1: Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 100%. Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan DC di sini dan tentunya di pukul 6 ini ya teman Pro 2 yang sudah pada bangun nih adik-adik pelajar. Oh, lupa lagi ya, kalau adik-adik pelajar di fak-fak ya diliburkan. Diliburkan bukan berarti main-main ya di rumah, tapi diliburkan untuk belajar di rumah. Tentunya yang sudah pada bangun, ayo bangun dan tentunya siapkan segala sesuatu untuk beraktivitas, apalagi yang pagi ini punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ya, terutama di jalur-jalur kehidupan. Waduh, semuanya itu jalur kehidupan ya, Desi ya. Tentunya yang sudah pada bangun untuk memulai segala aktivitas di pagi ini ya. Semangat pagi, kemudian iya, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena Sang Maha Kuasa boleh menjaga, melindungi dari malam beristirahat hingga di pagi ini. Baik teman Prodo, di pukul 6 waktu Indonesia Timur, Desi punya informasi seputar Kota Palafakfak. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memperluas pelayanan kebersihan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota lebih bersih dan tertata. Kadis PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Baharudin Hadalia mengatakan pelayanan kebersihan saat ini telah mengalami peningkatan dengan memperluas jangkauan petugas hingga ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani. Menurutnya, ekspansi wilayah pelayanan tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi persampahan. Ia pun menyebutkan peningkatan pelayanan tersebut turut mendorong kenaikan penerimaan retribusi sampah secara signifikan. Sebelumnya, penerimaan retribusi hanya berkisar 6 juta hingga 10 juta per bulan. Namun hingga Agustus 2026, penerimaan retribusi sampah telah mencapai sekitar 61 juta per bulan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan kondisi sebelumnya. Lebih jelasnya, teman Pro 2 bisa langsung mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat yang baru gabung ya. Bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Teman, hidup ini penuh kesibukan. Namun di balik segala rutinitas, jangan lupa bahwa hakikat hidup adalah beribadah kepada Tuhan. Ingatlah, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati terasa tenang. Ibadah bukan beban, tapi sumber kekuatan. Yuk, kita jaga semangat beribadah karena ketaatan hari ini adalah bekal untuk hari esok.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi juga buat Kakak Marco. Kakak Marco di kota mana nih ya? Selamat pagi buat semua teman Pro 2. Ada satu requestan datangnya dari Kakak David. Kakak David Rade yang ada di Manado dengan satu requestan ya teman Pro 2. Pagi-pagi gini kita dengar yang asik-asik nih dari Dewa 19 dengan judul Satu. Semoga terhibur ya buat Kakak David dan semua teman Pro 2 yang lagi stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Kota Palafak-Fak. Teman Pro 2, informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Pelaksanaan turnamen futsal Bupati Cup 2026 di Kabupaten Fakfak tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner. Dampak tersebut terlihat dari keikutsertaan sejumlah pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum turnamen untuk menjajakan berbagai produk dagangan, terutama makanan dan minuman, di halaman parkir Gor Krapangit Gewap Fakfak. Ramainya aktivitas pertandingan yang menarik perhatian masyarakat menjadi peluang bagi para pedagang untuk menawarkan produk mereka kepada penonton, supporter, pemain maupun pengunjung yang datang menyaksikan pertandingan. Kehadiran lapak-lapak UMKM di sekitar arena turut menambah semarak pelaksanaan turnamen. Selain menyaksikan pertandingan, pengunjung juga dapat membeli makanan dan minuman tanpa harus meninggalkan kawasan GOR. Hal senada disampaikan pelaku UMKM lainnya yang menilai penyelenggaraan turnamen olahraga dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat, terutama pedagang makanan dan minuman yang berjualan di sekitar arena pertandingan. Lebih jelasnya ya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Baik, baik teman Prudo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Prodo yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Prodo Fak-Fak. Di pukul 6 ini ya teman Prodo, Desi masih hadirkan log-log hiburan di tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya. Dan di pukul 6 ini ya teman Prodo, informasi seputar Kota Pala Fak-Fak. Informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat menghimbau masyarakat untuk mewaspadai risiko infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, anak sekolah, dan lanjut usia. Kepala Seksi Survei dan Imunisasi Dinkes Kabupaten Fak-Fak, Henggi Bawono Jati, mengatakan kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian khusus karena paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk penyakit pada saluran pernafasan. Menurut Henggi, ISPA juga dapat memicu penyakit lain seperti asma serta berpotensi berkembang menjadi pneumonia yang lebih berbahaya apabila kondisi pasien semakin memburuk. Ia pun menghimbau masyarakat agar membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi kabut asap semakin tebal. Anak-anak dan kelompok rentan disarankan tetap berada dalam rumah untuk mengurangi paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan. Selain itu, masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar rumah diminta menggunakan masker. Henggi juga mengingatkan warga untuk menjaga asupan makanan dan minuman yang cukup, termasuk memperbanyak minum air putih dan konsumsi air hangat guna membantu menjaga kondisi tubuh. Lebih jelasnya ya, teman Prodo bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Buat teman Prodo yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar Kota Pala Fak-Fak ya, yang juga terpapar asap-asap bakaran ya, hutan yang terbakar, lahan yang terbakar, hati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan, tentunya tetap menggunakan masker. Dan seperti tadi ya, informasinya bahwa harus banyak konsumsi air putih terutama air hangat biar makin sehat ya teman Prodo, bukan saja karena paparan asap tapi kalau kita dalam beraktivitas konsumsi air putih yang banyak, bukan banyak-banyak sekali juga ya, tapi yang penting kamu tidak dehidrasi tentunya. Buat semua teman Prodo yang mau gabung ya bersama dengan Desi di pagi ini di Spada, selamat pagi teman Prodo, bisa langsung mengunjungi live TikTok di pagi ini ya. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam boleh. Genrenya pop Indonesia, pop barat di tahun 2017 hingga tahun 2026. Ada satu miliknya Arsi Widianto dengan Mantan Teman. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: pukulin Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Baik teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar Kota Palafak-Fak.

Teman Pro 2, asap kebakaran hutan dan lahan dapat meningkatkan risiko gangguan saluran pernafasan. Masyarakat dihimbau menerapkan langkah pencegahan, menjaga kualitas udara di dalam ruangan, serta membatasi aktivitas di luar rumah saat kondisi udara memburuk. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Asap yang dihasilkan dari bakaran mengandung partikel halus dan berbagai zat pencemar yang dapat mengiritasi saluran pernafasan serta memperburuk kondisi kesehatan, terutama ketika paparan berlangsung dalam waktu lama. Salah satu masalah kesehatan yang perlu diwaspadai adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan dan dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Dilansir dari beberapa sumber, salah satunya HelloDoc, gejala yang perlu diperhatikan antara lain batuk pilek, sakit tenggorokan, demam, dan kesulitan bernafas. Segera mencari pertolongan medis apabila 1. Batasi aktivitas di luar ruangan, 2. Gunakan masker yang tepat, 3. Jaga kebersihan dan kualitas udara di dalam rumah, 4. Kenali gejala dan segera cari pertolongan, 5. Pencegahan karhutlah merupakan tanggung jawab bersama. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Virgil di Timika dengan satu pilihan lagu dari BCL featuring Just Flow dengan Terpesona.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih bersama dengan isi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, 1 jam ke depan. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam, Desi tunggu ya di 08 11 48 94 990. Genrenya pop Indonesia, pop barat. Dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Dan buat kakak dorang, jangan lupa untuk mendownload aplikasi kami di Play Store dan App Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: mengikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu jam ke depan ya, teman Pro2, kita request lagu dan juga salam-salam biar makin semangat dalam beraktivitas. Satu requestan datangnya dari Kakak Seria yang ada di Bali. Dengan satu requestan, Rio Laskar Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Terima kasih ya buat Kakak Seria yang selalu, semoga selalu ceria di hari-hari hidupnya ya. Pagi-pagi begini kalau lagunya yang semangat-semangat ya, walaupun liriknya itu agak-agak galau-galau ya. Yang penting setiap lagu itu bawaannya pasti menghibur.

0: Halo?
1: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat kakadong semua yang sudah gabung bersama dengan DC di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ada satu requestan datangnya dari kakak Otis yang ada di Timika atau Merauke. Aduh di sini bagaimana ya, kurang fokus. Iya, kakak Otis di Merauke dengan satu pilihan lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih ya buat kakak Otis, dan lagu ini juga ya spesial buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Salam juga untuk Om Seram, salam dari Sorong, salam dari Pro 2 Fak-Fak.

Maaf ya teman Pro 2 ya. Aduh, Desi kurang fokus di pagi ini ya. Requestan dari kakak Otis yang ada di Ternate. Aduh, kok Desi bilang di Merauke. Maaf ya kakak Otis ya. Kurang fokus ya di pagi ini. Baik, pilihan lagunya agak galau-galau tapi tetap menghibur ya. Biar makin semangat ya buat teman Pro 2 yang mau request lagu-lagunya yang semangat-semangat untuk menyemangati segala aktivitas di pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Produa, masih bersama dengan Desi di Spada hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Buat kakak Dora yang mau request lagu, lagunya lagu-lagu bergenre pop Indonesia, pop barat dari tahun 2017 hingga tahun 2026. Tentunya jangan lagu-lagu lawas ya teman Produa, ataupun lagu-lagu berdialek daerah. Contohnya lah yang suka dengan lagu-lagu Papua atau lagu-lagu Ambon, lagu Minang, itu kami di Produa tidak bisa menerima requestannya ya. Hanya bisa genrenya itu dua, pop Indonesia, pop barat. Tentunya jangan lagu-lagu lawas. Dan sebagai penyemangat ya teman Produa di pagi ini, yang belum mendownload aplikasi kami bisa langsung download melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Produa bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kembali dengan requestan datangnya dari Kakak Iki ya. Aduh, Desi lupa-lupa sedikit lagi tadi dari tadi dari mana ya? Aduh, jadi kurang fokus. Dari Kupang ya. Iya, Kakak Iki yang ada di Kupang. Ada satu pantun ini dari Kakak Iki. Oh iya, lupa Desi tadi ya. Satu requestan dari Kakak Iki yang ada di Kupang, satu miliknya Rosa dengan Sakura. Katanya ada ini kirim pantun juga ini, teman Pro 2. Pantun dari Kakak Iki, pergi ke toko membeli pelita. Cakep. Pita dipasang di atas meja. Iki rela jadi pahlawan cinta asal Desi yang jadi ratunya. Aduh, Kakak Iki terima kasih pantunnya. Menjadi penyemangat ya buat Desi di pagi ini. Temani kakak dorang semua dari Sabang sampai Merauke di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Isi juga mau sapa-sapa nih buat kakak Mantex dan Pak Cetimika. Pak Cetimika yang ada di Timika, selamat pagi. Semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Kakak Mantex juga yang ada di Biak, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Terima kasih buat kakak Iki. Aduh, tiap hari kalau Desi Dinas, tolong ya, ada pantun-pantun penyemangat di pagi ini.

0: telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada salam nih teman Pro 2 dari kakak Ovni Ron Sumre yang ada di Jayapura. Katanya tolong sampaikan salam, mau salam nih buat yang ada di Timika, buat kakak Herman William dan semua keluarga gitu ya. Baik kakak Ovni, terima kasih. Dan katanya mau salam juga ini kakak Mantex, mau salam buat admin TU yang lagi sarapan pagi di ruangan TU. Ada siapa itu? Iya katanya untuk Ibu Poppy ya, TU dari kakak Mantex yang ada di Kota Biak. Semoga pagi ini segala aktivitas berjalan lancar ya kakak Mantex dan semua teman Pro 2.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Langkah tegap maju.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Baik. Teman Pro 2 saat ini ya, dia sudah terhubung dengan forecaster kita, Mariana Marijo. Selamat pagi, Kakak Mariana. Halo. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Halo teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia Tunggu.
0: Iya, baik. Apa kabar nih, forecaster Mariana?
1: Puji Tuhan, baik kakak.
0: Oh, baik. Teman Pro 2 di pagi ini ya, forecaster Mariana Marijo akan menyampaikan perakiraan cuaca dari BMKG Siboru. Silakan, forecaster Mariana.
1: Halo teman Pro 2, berikut akan saya sampaikan informasi perakiraan cuaca publik dan juga cuaca analitik pak-pak yang berlaku mulai dari tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Di pagi hari cuaca udara kabur Kabupaten Papa, siang hari cuaca diprediksi akan masih dalam udara kabur, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Papa, Papua Tengah, Aras, Mandalay, dan Tomage. Malam hari dan dini hari cuaca cerah diperkirakan dalam kondisi udara kabur. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan rata-rata kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Arah angin diperkirakan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 18 knot. Lalu untuk wilayah perairan utara Papua, secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut mencapai 28 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan antara 0 hingga 3 knot. Angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 6 hingga 11 knot. Oleh tinggi gelombangnya berada kategori rendah, yaitu mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan selatan Batak sudah memberada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan antara 0 hingga 1 knot. Angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan antara 7 hingga 10 knot. Laut tinggi gelombang berada pada kategori rendah mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah pelabuhan, pertama pelabuhan Papak secara umum berada dalam kondisi suhu muka laut berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius. Lalu arus bergerak ke arah barat, kecepatan antara 0 hingga 1 knot. Kemudian anginnya bergerak ke arah selatan, kecepatan antara 3 hingga 4 knot. Lalu tinggi gelombang kategori tenang, 1 hingga 0,5 meter. Kemudian untuk wilayah pelabuhan Kopak secara umum berada dalam kondisi laut mencapai 29 derajat Celcius. Arus bergerak ke arah selatan dengan kecepatan antara 0 hingga 2 knot. Angin bergerak ke arah timur dengan kecepatan 2 hingga 4 knot. Kemudian tinggi gelombang berada dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan yang terakhir, informasi perkiraan pasang surut akan terjadi pasang pada pukul 3 hingga 4 waktu Indonesia WIB yang mencapai 2,2 meter, kemudian surut pada pukul 9.11 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,3 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat Papua utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Tolong jaga kesehatan karena kondisi cuaca yang lebih panas di cuaca ini. Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh serta menggunakan masker selama beraktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan diharap untuk memenuhi kondisi cuaca dan juga memperbarui informasi cuaca terkini melalui Pro 2 pastinya dan juga melalui media sosial kami yaitu di Instagram dan Facebook Fakfak. Demikian informasi perkiraan cuaca publik dan perkiraan cuaca maritim Kabupaten Papua yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih buat forecaster Mariana yang sudah menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Papua. Terima kasih ya buat kakak Mariana ya, forecaster kita. Semoga lancar-lancar aktivitas di pagi ini. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
2: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Itu tadi ya teman Pro 2, kita sudah sama-sama mendengarkan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua dan sekitarnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Papua. Tetap stay tune ya teman Pro 2 bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Papua.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 8, lebihnya 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat Kapten Dedi ya, yang sudah gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fafak. Kapten Dedi di perairan timur katanya. Buat teman Pro 2 yang mau gabung ya bersama dengan Desti di pagi ini di Sepada, selamat pagi teman Pro 2, bisa gabung di 08

Mobilitas, produk serta layanan global. Kemudian ada hari kesadaran, West Day juga jatuh pada 14 Oktober hari ini, mengajak masyarakat dunia untuk lebih sadar terhadap dampak limbah elektronik terhadap lingkungan. Limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah dan air karena kandungan bahan yang berbahaya seperti merkuri dan timbal. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mendaur ulang perangkat elektronik secara bertanggung jawab agar tidak menambah beban pencemaran dunia. Masih ada beberapa lagi nih teman Pro 2, hari-hari yang hari penting ya. Hari penting di tanggal 14 Oktober.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, hari apa saja di tanggal 14 Oktober? Aduh, hari ini berarti hari yang baik ya. Katanya di sini teman Pro 2, 14 Oktober adalah hari I love you sedunia. Cece yang lagi jatuh cinta, yang lagi berbunga-bunga bersama dengan kekasih hati atau pasangan hidup ya. Hari ini merupakan hari yang bagus nih, hari I love you day. Tanggal 14 Oktober juga dikenal sebagai I Love You Day atau Hari I Love You Sedunia. Peringatan ini merupakan momen sederhana namun bermakna untuk yang menyebarkan cinta dan kasih sayang. Banyak orang merayakannya dengan mengungkapkan perasaan kepada orang-orang terdekat, baik keluarga, sahabat maupun pasangan. Hari ini menjadi peringatan bahwa cinta adalah kekuatan universal yang menyatukan manusia di tengah perbedaan. Berarti yang hari ini, apalagi yang lagi jadian hari ini ya, 14 Oktober, pasti hatinya lagi berbunga-bunga ini teman Pro 2. Kemudian hari apa saja nih teman Pro 2, 14 Oktober, Hari Musik Universal. Universal Music Day yang juga diperingati setiap tanggal 14 Oktober menjadi ajang untuk merayakan musik sebagai bahasa universal umat manusia. Manusia memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai budaya dan generasi. Pada hari ini, banyak komunitas, sekolah, hingga musisi menggelar konser dan acara apresiasi seni. Tujuannya adalah menegaskan peran musik dalam menumbuhkan empati, kreativitas, dan kebersamaan di seluruh dunia. Kemudian, Hari Pembebasan Yaman. Bagi rakyat Yaman, tanggal 14 Oktober memiliki arti yang historis mendalam karena diperingati sebagai Hari Pembebasan Yaman. Momen ini mengenang perjuangan rakyat Yaman Selatan dalam melawan penjajahan Inggris pada tahun 1963. Dilansir dari National Today, perlawanan dimulai ketika dua kelompok gerilya, yaitu Front Pembebasan Nasional dan Front Pembebasan Yaman Selatan yang diduduki, melancarkan serangan terhadap pejabat Inggris dan Aden. Kemudian hari apa lagi nih teman Pro 2, akhir pekan. Selain hari-hari peringatan internasional, tanggal 14 Oktober juga menjadi bagian perayaan akhir pekan Sherlock Holmes, sebuah festival tahunan yang digelar di Cape May, New Jersey. Acara ini biasanya berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 16 Oktober, dengan tema utama misteri dan dedukasi khas karakter detektif legendaris karya Arthur Conan Doyle. Dalam festival ini, penggemar Sherlock Holmes dapat menikmati permainan pemecahan kasus, teater interaktif, hingga parade kostum. Sosok detektif jenius ini terinspirasi dari Dr. Joseph Bell, mantan dosen Arthur di Universitas Edinburgh, yang dikenal memiliki kemampuan observasi luar biasa. Hingga kini, Sherlock Holmes tetap menjadi ikon Indonesia sastra dan hiburan yang tak lekang oleh waktu. Itu ya, tadi ya teman Pro 2, 6 hari-hari yang luar biasa ya, yang terjadi di tanggal 14 Oktober. Kilas balik itu ya teman Pro 2. Jadi kalau hari ini ada yang pertambahan setahun usia maupun pertambahan
anniversary gitu ya teman Pro 2. Hari ini adalah hari I love you sedunia. Wih, luar biasa. Baik teman Pro 2, disini punya beberapa nomor lagu ya sebelum kita ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ada satu miliknya Fabio Acer, Aku Berjanji.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Potret Persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.